0: Aduh, kamu
1: asik bener. Nonton apaan sih?
0: Ini lagi nonton film.
1: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi?
0: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop.
1: Streaming di website, cari yang gratisan aja.
0: Hehehe.
1: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
0: Hah? Emang berbahaya ya?
1: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
0: Wah, jujur aku baru tahu ini.
1: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kali gitu? Boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
1: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Okay, masih balik lagi buat temenin kamu di jam 9 ini, teman Pradua ya, barengan sama Ida dan juga Faya. Okay, nah ini kalau kita lihat ini kan Avengers Endgame Incor ini kan lagi tayang juga ya di bioskop, okay, gitu.
1: Bener.
0: Dan mereka nih Avengers Endgame Incor itu jadi salah satu film yang penonton terbanyak di Indonesia ya. Ini tayang kedua kalinya tuh jadi penonton terbanyak gitu, okay, di Indonesia. Dan wow, melebihi kemarin tuh kalau gak salah tuh melebihi Agak Lain Menyalakan
1: Tikus. Oh.
0: Jadi kayak gitu ya. Dan berdasarkan data dari Cinepoint ini ada 11 juta penonton ya per 29 September 2026. Itu tuh kayak gabungan dari yang awal, mm-hmm, ya kan, terus tambahin tayangan ulang kayaknya paling kayak 1 juta atau 2 jutaan ya, nambah penontonnya, okay, gitu loh. Dan ini benar-benar banyak banget ya, karena kalau kita lihat ini tuh melewati total Agak Lain ya Menyalakan Tikus yang mencatat 11.866. Terus juga di bawahnya tuh ada Jumbo dan KKN di Desa Penaring sama-sama menembus 10 juta penonton.
1: Wow.
0: Seperti itu, karena ini tuh kalau di Avengers Endgame Encore ini itu kan ada tambahan beberapa menit ya, 7 menit kayak apa ya istilahnya, teaser lah ya, mm-hmm, untuk ke Avengers Doomsday.
1: Okay.
0: Itu dia. Jadi banyak orang yang penasaran sebenarnya. Tambahan dikit tuh juga ya udah kayak trailer-trailernya, mm-hmm, yang selebihnya nggak ada apa-apa lagi, mm-hmm, cuman mungkin orang-orang pengen nonton lagi biar keinget lagi gitu kan.
1: Bener.
0: Sambil menunggu Avengers Doomsday di bulan Desember nanti.
1: Okay.
0: Seperti itu, teman Pradua. Terus kamu punya informasi apa nih, Faya? Nah itu dia kan. Kalau misalkan tadi timnas Indonesia juga imbang dengan Malaysia juga ya. Dan ini kalau kemarin, iya hari ini. Oh kemarin nih, kemarin ini Indonesia melawan, 2 hari lalu Indonesia melawan Malaysia tuh imbang ya. 0-0, gak ada gol tambahan ataupun gol kekalahan juga.
1: Oke, mereka mempertahankan ya.
0: Bener ya, karena kalaupun kalah bisa jadi tidak akan lolos ke babak selanjutnya, oh, gitu kan, okay, fase selanjutnya. Jadi Indonesia nih masih bisa bertahan dan kalau sekarang masih berada di posisi kedua di grup A. Kan kalau grup A itu ada Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Bangladesh. Nah di hari Kamis, mm-hmm, itu mereka akan melawan Bangladesh juga.
1: Okay.
0: Terus Malaysia melawan Singapura. Nah kalau misalkan pun mereka menang, kemungkinan mereka akan lolos ke grup ke babak penyisihan selanjutnya, mm-hmm, gitu di fase A ini gitu.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu ya teman Pro 2 ya, nanti Idar akan balik lagi dan udah sekarang di jam 9.30 kita cek dulu trivia request. Ya, dengan lagu tertinggi ini ada lagu apa ini ya? Nah, dari 3 lagu yang udah aku kasih tadi pagi ya di 7.30, ini ada From East Line Vitamin Me, Lala Huta Hebat, terus ada Marbles Catch Me. Lagu tertinggi dengan lagu dengan voting yang tertinggi ini jatuh kepada lagu dari Catch Me ya, dari Marbles. Jadi langsung aja kita puterin, okay, ya. Buat kamu Marbles Catch Me, dan jangan lupa buat ikutin selalu trivia request setiap di jam 30 sampai di jam 9.30.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Faya Nabila. Kita awali dengan informasi olahraga. Rahmat Erwin Abdullah berhasil menyumbang medali emas untuk Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Turun di cabang angkat besi nomor 75 kg putra, Rahmat mencatat total angkatan 366 kg, hasil gabungan snatch 160 kg dan clean and jerk 206 kg. Gak cuma membawa pulang emas, angkatan clean and jerk 206 kg juga membuat Rahmat memecahkan rekor dunia. Kemenangan Rahmat sekaligus menjadi medali emas kedua Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Beralih ke info nasional, teman Pro 2. Polri resmi meluncurkan STNK digital dan sistem pembayaran tilang terintegrasi melalui aplikasi digital Korlantas. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut inovasi ini jadi bagian dari transformasi digital pelayanan Korlantas agar lebih praktis bagi masyarakat. Salah satu sistem pembayaran tilang terintegrasi, mekanismenya dimulai dari pelanggaran yang terekam etle, kemudian diverifikasi petugas, dan pelanggar akan menerima notifikasi untuk mengecek dan menginformasi data melalui digital Korlantas. Sementara itu, STNK digital memungkinkan pemilik kendaraan mengakses bukti legitimasi kendaraannya melalui aplikasi. Data mereka terhubung dengan pangkalan data kendaraan bermotor, Korlantas, dan bisa diverifikasi petugas melalui QR Code dinamis yang tersertifikasi. Selain dua layanan tersebut, Korlantas juga memperkenalkan kiosim untuk cetak SIM A dan C secara mandiri, khususnya bagi masyarakat yang melakukan perpanjangan melalui layanan digital. Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Saya Faya Nabila undur diri dan terima kasih.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Halo teman Pro 2 FM, balik lagi nih sama Faya di sini di jam berapa nih? Jam 10.41. Oke, ini dari pagi menjelang siang ya di 10.41 ini. Dan Faya dari studio ngeliat keluar nih, ini lagi panas banget nih teman Pro 2. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya supaya kalian lebih terhidrasi lagi, kerongkongannya tidak dehidrasi ya. Ngomong-ngomong soal air putih dan dehidrasi nih tahun Pro 2. Tadi Faya lagi scroll Instagram dan ketemu satu berita menarik. Jadi di salah satu SMP di Jakarta, guru di SMP tersebut menjalankan program refill air putih hingga puluhan galon demi para siswanya mengurangi jajan minuman manis. Oke, ini bagus banget ya programnya. Jadi, demi mendorong para siswanya hidup lebih sehat sekaligus mengurangi kebiasaan jajan minuman manis, seorang guru penjas di SMP Negeri 35 Jakarta, namanya Dewi Masyita, menjalankan program penyediaan air minum gratis untuk para siswa-siswanya. Lewat akun @awimasyita_, beliau membagikan bagaimana setiap harinya belasan hingga puluhan galon air minum disediakan di sekolah. Program ini tidak cuma membantu siswa menghemat uang jajan, tapi juga mendorong mereka untuk mengurangi konsumsi minuman manis kemasan. Tidak berhenti di situ, dari pihak sekolah juga akhirnya menyediakan mesin penyaring air bersih untuk mendukung kebutuhan air minum di lingkungan sekolah. Wow, ini ide program yang sangat menarik ya teman Pro 2. Semoga nantinya program ini bisa direalisasikan mungkin di sekolah-sekolah yang ada di Ternate. Karena biasanya nih teman Pro 2, mungkin teman Pro 2 para pendengar juga ada yang masih sekolah. Biasanya nih ya kalau yang Faya lihat, kita pas masih jadi siswa itu lebih rentan dapat radang ya, karena tidak terkontrol jajanannya, entah itu makanan manis, minuman manis, karena kan kita di luar jangkauan orang tua kita. Jadi mungkin sebagai guru pun merasa mereka adalah orang tua di sekolah. Jadi program refill air putih ini dijalankan agar anak-anak yang ada di sekolah tersebut menjadi lebih sehat gitu teman Pro 2. Aku sih kalau jadi salah satu siswa di SMP Negeri 35 Jakarta yang ada program refill airnya, juga aku akan lebih milih refill air putih daripada harus ngeluarin uang jajan dan beli makanan dan minuman manis. Lebih menghemat uang jajan juga enggak sih? Kan teman Pro 2? Oke, kalau teman-teman Pro 2 gimana nih dari program refill air putih ini?

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Kebakaran? Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Ini adikku. Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
4: Aku tuh main buat healing.
3: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
4: Emang kenapa?
3: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
5: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

menjadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

selamat siang teman Pradiwa, kembali mengudara untuk menemani kamu siang hari ini barengan sama Diana Sagala ya, yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 6 sore pastinya ya. Dan ada melompat lebih tinggi dari lomba sihir yang mengantarkan atau membuka kita di santai siang-siang hari ini. Jangan kemana-mana dulu ya teman Pradiwa, Diana pasti bakal balik lagi dengan berbagai informasi-informasi terupdate. Kita ngomongin apa ya siang ini? Banyak pastinya, jadi stay tune terus di 96,7 FM RRI Pradiwa Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat. Yeah.

Oleh teman Pro 2, Diana masih bakal temenin kamu, tapi di pukul 12 lebih 24 menit ini, saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk area kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Biar kita jadi kenangan dari Paul Aro mengantarkan kita ke jam 1 lebih 10 menit nih teman Pro 2. Dan sekarang di pukul 13 ini Diana punya informasi dulu ya dari dunia olahraga. Setelah berhasil mendapatkan medali emas ketiga ya dari Indonesia di ajang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya nih teman Pro 2, kabarnya tim Indonesia tidak berpuas diri dulu ya. Karena informasinya dari Chef de Mission atau CDM tim Indonesia ada Todo Tua Pasaribu yang menyebutkan bahwa tambahan medali tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri. Tapi dirinya mengingatkan kalau perjuangan tim Indonesia di Aichi Nagoya masih panjang. Karena seperti kita tahu ya teman Pro 2, kalau Asian Games sendiri masih akan berlangsung sampai dengan tanggal 3 Oktober 2026. Artinya masih ada 3 hari lagi untuk Indonesia bisa mengumpulkan medali sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena informasinya nih teman Pro 2, Indonesia sudah berhasil mengumpulkan sekitar 30 medali gitu ya. Dan 30 medali itu juga berasal dari berbagai cabang olahraga gitu ya. Dan 3 diantaranya adalah medali emas yang berhasil didapatkan oleh tim ganda putra dari cabang olahraga bulu tangkis nih teman Pro 2. Dan sisanya adalah medali perak dan juga medali perunggu. Tapi kita doakan aja ya yang terbaik, semoga nanti di akhir gitu ya, di finalisasinya Indonesia bisa mengumpulkan medali sebanyak-banyaknya. Alright. Dan setelah ini teman Pro 2

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 sore hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2, Sienna Spiro raih Best New Artist di MTV VMAS 2026. Penyanyi asal Inggris, Sienna Spiro membawa pulang penghargaan Best New Artist di MTV Video Music Awards 2026. Kemenangan ini menjadi pencapaian besar bagi Spiro yang namanya mulai dikenal lewat musik dan media sosial.

Diana Spiro berhasil mengalahkan sejumlah pendatang baru lain dalam kategori tersebut. Mereka diantaranya Bella Kay, Curtis, Magnus Ferrell, Malcolm Todd, Miley Smith, dan Stella Lefty. Saat menerima piala, Spiro mengaku tidak menyangka bisa memenangkan penghargaan tersebut. Ia pun langsung mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan dan suara.

Kita beralih dulu ke informasi olahraga teman Pro 2, Manchester City bantah tuduhan Premier League dan siapkan banding. Manchester City membantah tuduhan Premier League setelah Komisi Independen menerbitkan putusan terkait kasus finansial klub. Dalam pernyataan resminya, Manchester City mengaku kecewa dan terkejut terhadap putusan tersebut. Manchester City menegaskan klub tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan Premier League. Klub menyebut memiliki bukti yang mendukung seluruh posisi mereka dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Komisi Independen Premier League menyatakan Manchester City bersalah atas sejumlah pelanggaran aturan finansial. Komisi juga menyatakan Manchester City melakukan pelanggaran terkait kewajiban memberikan informasi dan bekerja sama. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.

0: 106.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Welcome back teman Produa, kembali nemenin kamu. Tapi sekarang kita segmennya udah beda ya. Kalau tadi kita di santai siang, sekarang kita udah sore, udah jam 3 ya. Kita sudah sampai di segmen sore ceria. Dan di sore ceria ini teman Produa, dia ini punya informasi dari yang lokal-lokal dulu. Kabarnya nih, musik rebana Sula sudah dilindungi negara sebagai salah satu ekspresi budaya tradisional. Jadi musik rebana Sula atau kesenian tradisional yang berkembang di Kepulauan Sula, Maluku Utara, kini mendapat perlindungan negara sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional atau disingkat EBT. Nah, teman Produa, kesenian tersebut menggunakan rebana atau rebana sebagai instrumen utama dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Sula. Rebana Sula memiliki keterkaitan erat dengan tradisi Islam, adat, serta berbagai kegiatan sosial dan juga masyarakat. Buat kamu yang belum tahu nih teman Produa, musik ini dimainkan secara berkelompok melalui perpaduan ritme tabuhan rebana, vokal, dan lantunan syair. Dan untuk syair yang dibawakan umumnya berisi pujian kepada Tuhan, solawat, nasihat kehidupan, pesan moral, serta ungkapan kebersamaan. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenko Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, yang mengatakan musik rebana Sula telah tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional dari Maluku Utara dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kemenkum. Menurut Argap sendiri, pencatatan tersebut merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi kekayaan intelektual komunal yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun di tengah masyarakat. Musik rebana Sula memiliki sejumlah ciri khas, antara lain penggunaan rebana dengan berbagai ukuran, pola ritme yang berulang dan harmonis, serta syair bernuansa religius Islam, teman Produa. Dan kesenian ini juga menggunakan bahasa Melayu lokal atau bahasa daerah dan umumnya ditampilkan dalam suasana adat maupun keagamaan. Gimana teman Produa? Kamu sudah pernah dengar rebana khas Sula?

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah. Dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dekba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio, sejarah kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan.

kembali mengudara untuk nemenin kamu pastinya di sore ceria ya teman Pradua, masih dengan informasi-informasi terupdate. Apakah kamu sedang di jalan pulang dari kantor, dari kampus, dari sekolah? Hati-hati di jalan ya teman Pradua, buat kamu yang mungkin baru mau beraktivitas atau baru mau keluar, mau cari makan, pokoknya hati-hati aja gitu ya. Jangan ngebut-ngebut, bawa kendaraannya, kurangi kecepatan kendaraannya. Kecuali emang kamu lagi buru-buru. Nah, Diana punya informasi menarik nih teman Pradua. Ada satu postingan dari sebuah instansi yang mencuri perhatian ya. Jadi ada sebuah akun Instagram dari sebuah rumah sakit jiwa nih teman Pradua di Kalimantan Selatan gitu ya, yang kabarnya tuh mempromosikan keuntungan dari masuk rumah sakit jiwa gitu ya. Kepikiran gak sih teman Pradua gitu ya? Jadi apa aja sih keuntungan stay di rumah sakit jiwa gitu ya? Ada 3 keuntungan nih katanya gitu. Yang pertama adalah makan bergizi 3 kali sehari, ditambah snack juga. Terus yang kedua adalah diperhatikan seperti punya sekretaris pribadi dan mendapatkan teman satu frekuensi. Tapi kalau yang ini frekuensinya beda kayaknya ya teman Pradua ya. Dan kabarnya juga di video tersebut seorang petugas juga memperagakan jadwal harian pasien, mulai dari makan siang, minum obat, sampai dengan istirahat siang gitu ya. Jadi nama akunnya adalah RSJ Sambang Lihun yang ada di Kalimantan Selatan gitu. Sebenarnya gaya promosi atau teknik promosinya menarik gitu ya. Cuman kayaknya nih kalau untuk stay tapi di rumah sakit jiwa lebih ke agak mikir atau mampu dua ya.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Masih nemenin kamu di sore ceria ya teman Prodi 2, masih dengan informasi-informasi terupdate. Kalau tadi Diana sudah cerita atau ngasih tahu ke kamu kalau Sienna Sipro ya yang berhasil mendapatkan penghargaan di MTV VMAAS 2026. Nah, sekarang ada mega bintang kita ya. Mega bintang enggak tuh? Ada Taylor Swift nih teman Prodi 2 yang berhasil menerima Artist Director Honors perdana dalam ajang MTV Video Music Awards 2026. Dan penghargaan tersebut kabarnya menjadi bagian baru dalam sejarah MTV VMAAS untuk mengapresiasi musisi yang berkontribusi di balik kamera. Dan penghargaan ini diberikan kepada musisi yang memperluas perkembangan video musik dan seni penceritaan visual melalui karya penyutradaraan mereka. Dan Swift menjadi penerima pertama penghargaan yang baru diperkenalkan tersebut. Dan dalam speech-nya nih teman Prodi 2, ketika menerima penghargaan, Taylor Swift ini mengatakan kalau dirinya telah terlibat dalam sekitar 60 video musik sepanjang karirnya. Dari jumlah tersebut, ia menyebut telah menulis dan menyutradarai hampir 18 video musik. Kalau Taylor Swift kayaknya kita udah nggak perlu kaget lagi ya teman Prodi 2 ya. Karena emang super talented banget gitu kan. Ada beberapa lagunya yang apa ya, kita tuh mengenal Swift tuh dengan yang kalau habis putus pasti ada lagu baru gitu ya. Kalau habis patah hati pasti ada lagu baru gitu kan. Jadi emang apa ya, nggak salah juga kalau Diana nyebutnya mega bintang. Karena jujur li memang se-epic itu karya-karyanya gitu ya teman Prodi 2. Dan setelah menerima penghargaan, kabarnya Swift ini memperkenalkan video musik terbarunya yang berjudul Passion Zero. Dan video tersebut disutradarai langsung olehnya dan dibintangi oleh Dakota Johnson serta Colin Farrell. Dan Passion Zero sendiri merupakan bagian dari edisi tambahan album The Light of a Showgirl, The Encore. Dan video tersebut juga melibatkan sinematografer Emmanuel Lubezki yang sebelumnya mengerjakan sejumlah film seperti The Revenant, Birdman, dan juga Gravity. Dan perjalanan Swift sebagai sutradara dimulai secara solo pada 2020 melalui video musik The Man. Dan karya tersebut membawanya meraih penghargaan Best Direction di MTV VMAAS pada tahun yang sama. Dan setahun kemudian Swift juga kembali memperluas kiprahnya nih teman Prodi 2 di dunia film.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
3: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
2: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
2: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu. Biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Labun Jauh dari Bernadia mengantarkan kita ke pukul 17.56 menit, Mamro 2, 4 menit lagi menuju ke jam 6 sore. Dan itu tandanya Diana sudah harus pamit nih dari ruang siar kamu. Sebelum Diana pamit, Diana pengen ngucapin terima kasih dulu buat kamu nih, Mamro 2, yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi gitu ya. Sudah banyak informasi juga yang Diana bagikan. Kemudian juga Diana sudah menyiapkan playlist atau muterin lagu-lagu asik yang nemenin waktu istirahat siang sore kamu gitu ya. Tapi jangan sedih, jangan khawatir, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Alam ya, sama Pro 2 ya, sampai nanti di jam 12 malam. Kalau begitu Diana izin pamit, maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you so much teman Pro 2, bye-bye.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

على الصلاة حي على الفلاح

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mengapa surga ada di bawah telapak kaki ini? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya

Palenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama

0: Suara Rebra 2FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19.03 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Teman Pro 2, kita mulai dari dunia hiburan di mana The Love Hypothesis atau The Love Hypothesis resmi lanjut sequel The Two Body Problem. Penulis novel Ellie Hazelwood resmi mengumumkan sequel dari karya komedi romantis populer miliknya The Love Hypothesis yang dirilis tahun 2021. Sequel tersebut tak hanya hadir dalam buku baru, melainkan juga film yang sama seperti film pertama. Sequel novel bertajuk The Two Body Problem tersebut dijadwalkan terbit pada Februari 2027 bersama dengan rencana pengembangan adaptasi filmnya untuk Amazon MGM Studios, teman Pro 2. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga nih, teman Pro 2. Ronaldo merajuk usai jadi cadangan, absen di latihan Portugal. Cristiano Ronaldo dilaporkan ngambek setelah hanya duduk di bangku cadangan saat timnas Portugal kalah 1-2 dari Norwegia dalam laga kedua grup 4 UEFA Nations League. Dan dalam pertandingan itu, Ronaldo dicadangkan pelatih George Jesus. Mulanya Ronaldo akan dimainkan pada babak kedua sekitar 30 menit. Kapten Al Nassr itu juga sudah melakukan pemanasan, akan tetapi sampai laga usai, CR7 juga tidak dimainkan. Setelah laga usai, Ronaldo langsung meninggalkan lapangan menuju ruang ganti tanpa mengucapkan terima kasih kepada para penggemar. Imbas jadi cadangan melawan Norwegia, Ronaldo diklaim belum berlatih bersama Portugal, dan dikutip dari media Portugal Abola, Ronaldo berada di Stadion Malmo pada Selasa kemarin. Stadion itu merupakan lokasi Portugal melanjutkan persiapan melawan Denmark, dan Ronaldo akhirnya tidak berpartisipasi dalam sesi latihan Seleção dan Quinas, dan meninggalkan stadion untuk sesi latihan di Gym Hotel, teman Pro 2. Masalah yang terjadi dengan Ronaldo di timnas Portugal itu dikabarkan membuat Presiden Federasi Sepak Bola Portugal atau PFF, Pedro Proenca, turun tangan. Proenca yang rencananya menyaksikan Portugal U21 bertanding melawan Gibraltar harus terbang dengan Copenhagen menanggapi persoalan CR7, teman Pro 2. Pelatih George Jesus juga tidak angkat tangan. Mantan pelatih Al Nassr tersebut membahas masalah ini dengan Ronaldo pada Selasa malam. Timnas Portugal saat ini menempati puncak klasemen grup 4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin. Hasil 2 kemenangan, teman Pro 2, disusul Denmark di posisi kedua dengan 3 poin. Lalu Norwegia di tempat ketiga dengan 3 poin dan Wales sebagai juru kunci. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kami ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Bandung memiliki sejuta pesona yang selalu membuat wisatawan terpana. Bagaimana tidak? Mulai dari tempat wisata berbasis alam, destinasi rekreasi kekinian, hingga kuliner dan juga tren fashion yang bisa kamu temui semua di ibu kota Jawa Barat ini. Saking idealnya, Bandung seringkali menjadi destinasi tujuan rekreasi singkat di hari libur maupun juga akhir pekan. Baik bersama teman, keluarga,

Ranca Bali yang tidak boleh ketinggalan, apalagi kalau bukan wisata alam ke Gunung Tangkuban Perahu. Kamu harus menyaksikan keindahan kawah yang erat kaitannya dengan cerita rakyat Jawa Barat berjudul Sangkuriang itu. Kalau kamu ingin mencari spot foto yang manis dan juga penuh warna pastel yang kekinian, kunjungi Raja Rabbit Town. Selain itu juga ada pula Bandung Amazing Art World yang menyediakan latar foto yang juga dengan efek 3G hingga wahana dunia terbaik dan unik. Jadi teman Pro2, sudah siapkah kamu untuk menelusuri Bandung dan sekitarnya?

Teman Pro 2 di 96,7 FM di Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu bareng aku Alam Julkarnain. Pastinya kita akan mulai jangka malam jam 8 malam nanti, teman Pro 2. Pastiin kamu tetap bareng aku di sini, kita nikmatin lagu-lagu bagus dan juga menjelang azan Isya yang akan dikumandangkan tepat pada pukul 19.35 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus, jangan lupa makan malam dan jangan lupa bahagia ya.

0: Taman Pro 2, tepat pada pukul 19.35 menit waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Stay tune juga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 dijaga malam bareng aku Alam yang akan nemenin kamu sampai tengah malam nanti, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap di sini ya, kita dengerin lagu-lagu bagus dan juga kita bahas apa nih malam hari ini di hari Rabu ya. Semoga menjadi hari Rabu yang membuat kita bahagianya tuh kayak gak ada ujungnya ya, teman Pro 2. Bukan Rabu yang membuat sedih dan juga kelabu warnanya, jangan. Dan teman Pro 2, di malam hari ini aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas tentang bintang radio ya, teman Pro 2. Dan saat ini Hana dan juga Aul mewakili RRI Ternate sedang berkompetisi melawan RRI Ambon dan juga RRI Langgur, teman Pro 2. Jadi akan ada besok babak berikutnya, putaran berikut, yaitu lagu daerah. Setelah kemarin mereka sudah bawain lagu pop, besok tanggal 1 lagu daerah, tanggal 5 atau tanggal 6 itu kalau nggak salah akan bawain lagu challenge atau lagu tantangan, antara itu lagu jazz atau lagu rock atau banyak banget pilihannya, teman Pro 2. Dan Aul dan juga Hana sudah memberikan penampilan yang terbaik, tapi yang pasti membutuhkan bantuan kamu juga biar mereka bisa masuk ke babak selanjutnya ya, selangkah lagi menuju nasional, teman Pro 2. Jadi ya cuma kamu yang bisa menentukan dengan cara langsung aja buka bintangradio.id, teman Pro 2, supaya kamu bisa voting dari sana, bisa memberikan apa ya, dukungan terbaik kamu untuk mereka nih, untuk Aul dan juga Hana, karena mereka mewakili RRI Ternate ini, teman Pro 2. Jadi kita harus dukung ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal bahas lebih banyak lagi. Kalau kamu pengen nimbrung, pengen join, boleh banget WhatsApp Alam sekarang di 0813 7312 5896.

0: 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가.
2: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal.
2: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman Pro 2, aku tuh kemarin nonton Bintang Radio tingkat Korwil Jakarta ya, teman Pro 2. Jadi cuman ada 4 finalis, ada Jakarta 2 orang sama Banten 2 orang, teman Pro 2. Jadi ada William, ada Naomi, ada Natanya, ada satu lagi yang cowok aku lupa namanya siapa yang dari Banten, tapi aku suka banget karakter suaranya, teman Pro 2. Dia tampil dengan sangat memukau, referensinya juga rapih banget. Dan ada juga Naomi dari Banten, teman Pro 2, yang karakter vokalnya tuh kuat banget, kayak timbrenya tuh tebel banget. Dan ya kedengeran aja gitu, kalau misalnya kita udah sering dengar pasti bakal tau nih suaranya Naomi nih. Terus ada Natanya juga ya dari Jakarta, yang powerful sekali, teman Pro 2, bawain lagu Teganya Kau juga. Terus lagu Chelsea bawain Takkan Apa, Takkan Apa, itu seru banget sih jujur ya. Dan ada William, teman Pro 2. Aku harus bilang William ini bukan cuma sekedar penyanyi, tapi performer ya. Menurut aku dia tampil dengan sangat luar biasa dan keren banget. Dan pada akhirnya ya keluarlah sebagai juara ya dari RRI Jakarta, teman Pro 2, yang akan mewakili tingkat atau antar Korwil nih. Jadi akan berhadapan dengan seluruh Indonesia, tapi masih dalam video ya, atau online nih, teman Pro 2. Nanti akan ada 17 putra, ada 17 putri, karena memang masing-masing kan ada 17 Korwil RRI ya, teman Pro.

www.ri.id ya teman-teman, Pro 2. Cuman ada dua gratisan. Kalau misalnya kamu pengen login langsung dapat yang gratis, dapat 2 bintang. Tapi kalau misalnya kamu pengen vote mereka lebih banyak lagi, kamu bisa top up melalui e-wallet maupun Kris ya teman-teman Pro 2. Bisa langsung scan aja di sana. Dan teman-teman Pro 2, kita doain aja semoga Aul dan Hana bisa melaju jauh sampai ke tingkat nasional ya. Amin.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Yes, teman Prodo masih bareng aku Alam Jul karena yang dijaga malam ya. Pas ini Prodo 2 hari ternate teman terbaik kamu dan teman Prodo 2 ya pastinya masih dengan pembahasan seru dari Bintang Radio ya teman Prodo 2. Besok jangan lupa tanggal 1 bakal ada tingkat Korwil antara Ambon, Langkur dan juga Ternate. Teman Prodo membawakan lagu daerah, jadi Hana akan membawakan lagu dari Nusa Tenggara Timur, Boleh Lebo judulnya teman Prodo 2. Terus Aul bakal bawain lagu si Patokaan kalau nggak salah lagu dari Sulawesi Utara ya. Dan kita doakan semoga bisa memberikan penampilan yang terbaik, dapat nilai yang tinggi juga dari dewan juri, dapat voting yang tinggi juga dari kita semua ya sebagai juri online nih teman Prodo 2. Boleh banget voting mereka dengan cara langsung ke bintangradio.id ya teman Prodo 2, dengan mau bisa top up sebanyak-banyaknya untuk memberikan voting terbaik kamu sebagaimana mereka telah memberikan penampilan terbaik mereka juga. Dan teman Prodo 2, pukul 20:35 ya waktunya makan malam sepertinya ya teman Prodo 2. Jangan sampai telat makan ya. Ayo dijaga makan malamnya, waktunya, porsinya juga ya teman Prodo 2. Besok tuh hari Kamis. Kalau misalnya kamu libur, karena kebetulan besok aku libur, jadi kayak pengen apa ya, beraktivitas yang ya pengen berolahraga lagi gitu. Apalagi besok tanggal 1 ya, biasanya aku memulai semuanya dari tanggal 1. Semoga hal-hal yang di bulan Agustus, bulan September kemarin membuat kamu apa ya terbebani dengan segala macam hal-hal yang di luar nalar ya teman Prodo, membuat kamu pusing 7 keliling. Semoga bisa terselesaikan satu persatu teman Prodo, apapun itu yang kamu hadapi pasti ada jalan keluarnya. Ini hanya fase aja dan semuanya pasti akan berlalu. Tenang aja teman Prodo ya.

Ya, yes, teman Pro2, sekedar mengingatkan ya untuk kamu teman Pro2 yang lagi berada di jalan, lagi dengerin siaran ini, lagi mengemudi, lagi berkendara, hati-hati di jalan teman Pro2. In case kalau nggak ada yang ngingetin kamu, ada aku yang akan ngingetin kamu terus untuk teruslah berhati-hati ketika berkendara teman Pro2. Jangan ngebut-ngebut ya. Yang pasti yang paling penting adalah selamat sampai di tujuan teman Pro2. Dan jangan lupa juga jam 9 malam nanti kita bakal ada MLC atau Music Live Chat bareng dengan Ellen dari Pro2 FM Jakarta dan bintang tamu keren di malam hari ini kira-kira ada siapa teman Pro2, tunggu aja nanti jam 9 tepat kita bakal gabung dengan Pro2 FM Jakarta ya. Dan teman Pro2, aku pengen nanya nih sama kamu ya, ketika kamu dekat banget sama seseorang ya, kamu dekat banget, literally sedekat itu emotional connection dan juga bondingnya tuh kayak udah benar-benar sekuat itu gitu, tapi ketika kalian ada masalah, yang satunya tidak merasa kalian sedekat itu ternyata. Ya itu gak apa-apa juga ya, karena memang yang merasakan kan masing-masing gitu ya. Jadi kayak gimana nih cara kamu untuk melepaskan diri dari bingung juga pertanyaannya nih. Kayak gimana kamu melepaskan diri dari orang yang sebenarnya setiap hari sama kamu terus teman Pro2. Kamu coba terus, coba lagi, coba benar-benar sampai gak ada lagi yang bisa dicoba. Tapi ternyata emang benar-benar gak bisa teman Pro2. Gimana cara kamu untuk melupakan semuanya ketika semuanya tuh udah kalian rencanakan bersama-sama. Entah mau ke sini, mau ke situ, mau kulineran ini, itu, dan lain sebagainya. Tuh kayak udah ada itinerary-nya, tapi ternyata tidak sesuai harapan. Karena di tengah-tengah jalan, ternyata ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, teman-teman Pro2 ya. Berpisah satu sama lain. Gimana cara kamu untuk melepaskan diri dari hal-hal tersebut, teman-teman Pro2, dalam artian kayak, aduh, udah seyakin itu, tapi ternyata, oh, kita nggak bisa bersama gitu. Sedih ternyata teman-teman Pro2, tapi mau gimana lagi, ya nggak bisa dipaksakan juga. Dan nggak apa-apa banget juga untuk berpisah kalau memang sudah seperti seharusnya jalannya seperti itu teman Pro2 ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, nggak bisa dipaksa. Jangan dipaksa bila sudah, bila kita tak sejalan, untuk apa pertahankan jika kita tak sejalan. Gimana sih, lupa liriknya saya. Dan teman-teman Pro2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam, karena di Jaga Malam ini Alam bakal nemenin kamu sampai tengah malam nanti dengan yes program siaran dan juga segmen-segmen yang pasti yang gak kalah serunya ya teman-teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM di Pro2, Alternatif Teman Terbaik Kamu.

hugging.

Dan teman Pro 2, inilah music live chat dari Pro 2 FM Jakarta akan menemani kamu dengan keseruan selama 1 jam ke depan ya. Aku bakal balik lagi tepat pada pukul 22 atau jam 10 malam. So stay tune terusnya di 96,7 FM.

0: seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue, Ellen, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan ya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Excited. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Selain dari kesibukan yang rilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih? Atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya. Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini. Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Istirahat.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily itu ya?
1: Iya, daily.
0: Seminggu 4 kali. Fokus untuk gym.
1: Ikut kelas aja sih aku. Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga. Habis gitu body pump. Sama body combat.
0: Yes. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina
1: rutin,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Lagi cobain enggak padel mungkin? Belum ya.
1: Kita coba sih.
0: Coba juga padel.
1: Sama suami.
0: Gimana, seru gak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya. Awalnya. Tapi lama-lama kayak seru loh. Padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Aku padel, tenis masih main.
1: Gitu. Nice.
0: Perlu, awalnya juga perlu adjustment ya. Dari biasa raketnya besar gitu kan.
1: Betul.
0: Iya. Itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga, nah akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah. Kalau suami udah berangkat. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini gak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget gak? Kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih? Kapan bikinnya nih? Gitu.
1: Gak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID itu, ya?
1: Yes.
0: Oke, itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: iya. Ups and down-nya yes. Udah banyak banget ya. Mm-hmm. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan. Udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga. Sempat nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak usah pura-pura, ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Iya kan? Mm-hmm. Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah gak muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to be and sebaliknya juga. Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya pemuda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener. Kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya. Dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan diantara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya. Ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes.
1: Oh, yeah, sometimes pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini? Udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak.
1: No, kan?
0: Betul kan Om? Maksudnya jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right, yeah.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak. Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini kan. Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja,
0: sekali aja.
1: Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, okay. Nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya. So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus. Then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh. Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa, ini buat yang gak ngerti ada subtitle di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah? Atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang you can tell inilah story about you.

0: hati yang kayak gitu-gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta, or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
1: Nah itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
0: Yeah.
1: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat, karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu?
0: Berbunga-bunga.
1: Waduh.
0: Very proud dong.
1: Very proud and very happy ya.
0: Very happy and
1: very
0: proud
1: happy.
0: Oh, lagunya buat aku gitu.
1: Jadi salting ya.
0: Salting
1: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
0: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
1: Lumayan
0: cepat juga.
1: Lumayan cepat ya.
0: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
1: Selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
0: Not really. Alhamdulillah
1: ya.
0: Lancar ya, alhamdulillah.
1: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina ya, sebenarnya ada ini gak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
0: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
1: Nggak ada.
0: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
1: Up to you. Feel free aja.
0: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
1: No. Kenapa itu jadi challenge?
0: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
1: Oke.
0: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now? Gitu okay. Kan ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi aku rasa banyak juga jadi. Dari tim-timku juga bilangin itu nggak masalah gitu semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu nggak masalah karena musik juga mungkin nggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan nggak juga ya.
1: Betul.
0: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
1: Amin.
0: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
1: Betul.
0: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
1: Dan harus forever young dong.
0: Yes.
1: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
0: forever
1: dulu.
0: Young.
1: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayaknya.
0: Forever young.
1: Oke, jadi
0: Forever young.
1: Tapi itu juga yang justru apa ya, apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayaknya. Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
0: I think so.
1: Oh ya?
0: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Ya why not?
1: Just do it ya.
0: Just do it.
1: Iya.
0: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
1: Wes, luar biasa. Mantap Om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
0: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
1: ringan,
0: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
1: Yeah,
0: you can move.
1: Agak upbeat ya berarti ya.
0: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
1: Afrobeat, oke.
0: Sedikit fresh. Biarpun saya udah.
1: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
0: Yes.
1: Gitu ya. Hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya. Iya.
0: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga enak loh juga.
1: Buat yang sehat. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul nggak kayak gitu? Bener nggak? Betul nggak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja nggak sih?
0: Jogetin aja.
1: Nah, kira-kira kamu penasaran nggak teman Produa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak. Oke, kalau gitu ini dia teman Produa Satrina dengan kamu. Here we go. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: You have to follow the ini
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetrend malah hip dude. Hip hop dangdut tuh lagi ngetrend juga tuh.
1: Itu lagi trend banget.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi trend banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tahu Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hip dude ya.
1: Hip dude.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya, setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes. Gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya pengen gini, itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, bener. Nanti malah nggak jadi-jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Record yang itu dulu. Tapi kalau lagi live, boom.
0: Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih. Siapa sekali. Dan kenapa?
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin. Oh my gosh.
1: Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya gak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh Marijola. Yeah. Oh kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya. Dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great, amazing singer juga.
0: Oh, yeah.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya, genre-nya.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Ya, yeah, R&B gitu kan.
0: Iya sih. Oh, iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Bener. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, mari Jola
1: jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, maksudnya bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira, Kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, gak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Oke, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya. Dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh.
0: Oh,
1: jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tau Siti Nurhaliza, paling Dato Siti Nurhaliza udah paling top tuh. Udah paling top itu.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly
0: ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu, kira-kira ada lagi nggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget, tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada nggak mungkin?
1: Untuk featuring?
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh, I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya, waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Okay. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya, masih kaset VCD. Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu ya. Anak sekarang gak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya, didengerin, diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau gak punya duit banget, nge-record dari radio ya. Di-record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Biar gak bisa di-record. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marion Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi Fly. Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih, Kak, yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Karena assalamualaikum, Kak. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Izin bertanya nih. Suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah. Ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Yeah. Kira-kira siapa nih, Kak Satrina? Udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Yeah. Oh. Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo. Teman-teman Batu.
1: Keluarga
0: Astan. Halo. Kenapa maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kasarnya juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kasarnya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. Waktu I don't think I can say this.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk share.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa. Itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang udahlah yang kita ini aja enggak usah terlalu fokus ke sini. Bilang kita juga ada keluarga, whatever, aku juga fokus ke kamu, anak gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan
0: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya, Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satria untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat sama Brody Wade dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina berhubung nanti abis ini akan nyanyi. Apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Brody seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke. Dengerin jangan lupa. Di all DSP ya. Di jangan lupa untuk dengerin teman Produa. Dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia teman Produa. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer-nya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik. Yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke. Yes. Oke, kalau gitu teman berdua, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman berdua dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit and please welcome Satrina.

Aduh, lirik dari Ziva Magnolia Bahagia yang tadi di akhir, di ending itu, teman-teman Pradua. Ku pasang raut bahagia, biar kau anggapku bahagia. Aduh, kayak faking the happiness gitu ya teman-teman Pradua, pura-pura bahagia walaupun sebenarnya nggak tahu nih bahagia atau enggak nih sama kamu nih gitu. Tapi karena ya udah biar biar kamu tahu aku bahagia, ya udah aku pura-pura bahagia aja. Sakit ya teman-teman Pradua harus pura-pura bahagia walaupun sebenarnya kita nggak bahagia. Definisi bahagia buat kamu apa sih teman-teman Pradua, dan gimana cara kamu bahagia tanpa orang yang sebenarnya kamu ingin banget mengarungi semuanya bersama orang tersebut teman-teman Pradua? Gimana cara kamu untuk move on teman-teman Pradua? Please kasih tahu aku di 0813-7312-5896, karena aku pun masih bertanya-tanya gimana caranya. Aku pengen mencoba gitu untuk harus bisa tanpa dia, harus bisa dan pasti bisa tanpa dia. Tapi mungkin cara kita berbeda-beda teman-teman Pradua, makanya aku pengen cari cara, pengen cari tahu cara kamu untuk gimana nih move on. Langsung aja WhatsApp aku atau DM di Instagramnya Pradua, dari underscore RRI Pradua underscore Ternate, doanya pakai angka teman Pradua, biar kita bisa saling sharing satu sama lain nih. Buat kamu yang pengen minta lagu, pengen curhat-curhat, pengen kirim salam, pengen kasih kode dia lewat lagu, boleh banget juga. Aku tungguin sekarang teman Pradua, ini waktunya kamu sharing dan juga request-request. Jadi stay tune terus, dan sambil ngechat aku, sambil DM aku atau WhatsApp aku teman Pradua, kita dengerin lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu di malam hari ini.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: antisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 96,7 2 FM teman terbaik kamu.
2: Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Alam Julkarnain di Jaga Malam. Pastinya akan menemani kamu sampai tengah malam nanti, teman Pro 2. And I just ask you a question, teman Pro 2. Apa arti bahagia yang sebenarnya? Ada jawaban dari Bunga nih, katanya bahagia yang sebenarnya adalah ketika kita bisa membanggakan orang tua. Ih, bener banget lagi, aku setuju banget. Dan ada juga jawaban dari Yesa katanya bahagia yang sebenarnya adalah ketika lagu requestan diputar sama bisa aja nih kamu ya, Yesa ya, request lagunya Meidra 100 Hidup Lagi. Boleh deh, selain ini bakal aku puterin spesial buat Yesa dimanapun Yesa mendengarkan siaran ini ya. Dan nomor 2, arti bahagia yang sebenarnya memang setiap orang pasti memiliki definisi yang berbeda-beda ya. Karena perspektif yang berbeda-beda, ruang tumbuh yang berbeda-beda, lingkungan yang berbeda-beda, pencapaian dan juga impian yang pastinya berbeda-beda pula ya teman 2. Dan gak ada satupun kebahagiaan atau indikator bahagia yang bisa kita, gak begitu. Pokoknya semua orang punya indikatornya masing-masing lah ya teman Pro 2. Jadi kita harus menghargai perbedaan pendapat, bukan cuma tentang bahagia, tentang apapun ya teman Pro 2. And yes, ini lagu buat Yesa dimanapun Yesa ya mendengarkan Meidra dengan 100 Hidup Lagi.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman Pro 2, ini ada yang request ya dari Sakilah yang request minta dibahas tentang apa sih arti pupus ya, padahal aku lagi ngebahas tentang apa itu bahagia, definisi bahagia. Dan menurut aku Sakila thank you banget karena di playlist aku tuh udah ada lagu pupus ya. Aku selalu masukin lagu pupus dalam playlist aku. Walaupun sebenarnya aku lagi gak galau teman Pradua ya, tapi kayak udah. Pupus itu salah satu lagu Indonesia, bisa dibilang apa ya, top of mind lah kalau ditanya tentang lagu favorit aku apa. Aku bakal ya pupus dari Dewa 19. Dan versi siapapun aku suka ya teman Pradua. Jadi kayak memang lagu ini tuh lagu yang segalau dan sesedih itu gitu. Kayak ketika kita ngerasain rindu yang begitu hebatnya teman Pradua, tapi nggak tahu, nggak ngerti rasanya seperti apa, karena ya dianya di sana biasa-biasa aja teman Pradua, tapi kita di sini yang kayak gila dan kepikiran gitu teman Pradua. Dan menurut aku pupus adalah apa ya, momen ketika kita menyukai atau mungkin menyayangi seseorang yang sama sekali gak menaruh perasaan kepada kita dan kita ngerasa memiliki dia gitu teman-teman Pradua. Dan terkadang bukan mereka yang salah sih, hanya kita aja yang salah mengerti gak sih? Iya gak sih teman-teman Pradua? Aduh, kalau ngomongin pupus tuh bakal panjang banget teman-teman Pradua. Jadi kalau misalnya teman-teman Pradua, kamu yang punya pendapat tentang apa sih arti pupus, sebenarnya udah berbalik nih, temanya udah berubah nih teman-teman Pradua, boleh banget langsung WhatsApp alam di 081 3731 2589.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ya, yes, teman produ gue, dari tadi kita lagu galau terus. Ya, aku pengen kasih kamu satu lagu yang menurut aku underrated banget untuk saat ini, karena baru banget dirilis juga bulan ini, teman produ gue. Ini dari albumnya Nona Island Girl, teman produ gue. Kamu harus banget dengerin lagu yang satu ini karena sebagus itu, teman produ. Jujur, kamu harus banget dengerin ya. Aku bakal kasih kamu lagu tentang persahabatan, tentang girls time, dan juga tentang quality time, tentang friendship ya, teman produ gue, that never ends, yang datang dari Nona. Dengan, aduh, ini kayak ngajakin kita ke tahun 2000-an, teman-teman, berdua vibes-nya. Dan ini bagus banget, kamu harus dengerin sekarang juga. Nick of Time dari Nona.

Aduh, kalau hubungan cuma sebatas formalitas mah sakit ya teman-teman pradua. Jadi kalau misalnya kamu dihadapkan pada pilihan, kamu cuma dianggap sebagai pilihan kesekian ya. Mending kamu memilih untuk melepaskan diri daripada kamu cuma jadi opsional aja ya teman-teman pradua. Kamu yang paling tahu value dari diri kamu sendiri. Jadi ketika kamu menjadi pilihan kesekian dan hubungan kamu sama dia dianggap cuma sebagai formalitas yang penting ada aja gitu ya. Yang paling penting adalah diri kamu sendiri ya teman-teman pradua ya. Ada status atau enggaknya kamu dengan seseorang, yang paling penting adalah nilai dari diri kamu sendiri nih. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai seluar biasa itu teman-teman pradua. Jadi jangan mau dicintai setengah hati ya. Dan teman-teman pradua, gak kerasa, terima kasih banyak nih udah nemenin aku di request dan juga sharing time teman-teman pradua. Banyak banget lagu-lagu yang sudah kamu request dan langsung aku puterin tanpa aku mention sebelumnya. Terima kasih banyak ya teman-teman pradua. Dan juga selain ini kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu sepanjang malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 96,7 FM di Pro 2 RRT Ternate, teman terbaik kamu.

love it.

Buat kamu teman pro 2 dimanapun berada, hati-hati di jalan, hati-hati berkendara, hati-hati pulangnya. Sampai di rumah jangan lupa istirahat, cuci muka, cuci kaki, beberes. Pokoknya manfaatin waktu kamu, waktu istirahat kamu sebaik-baiknya teman pro 2, karena besok masih bertemu dengan hari Kamis yang penuh dengan tantangan dan juga plot twist kehidupan. Jadi stay tune terus hanya di 96,7 FM.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Temen pro 2 udah jam segini masih di luar gak sih kamu ya? Masih nongkrong ya? Atau masih mau ke Salero nih temen pro 2? Aduh, rame banget ya di Ngaralamo Street Coffee. Apa sih sebutan yang sebenarnya temen pro 2 yang pasti? Aku tuh sebenernya gak terlalu suka duduk di tengah keramaian. Tapi semakin kesini kok semakin seru ya duduk di Salero ya? Dan buat kamu dimanapun berada, hati-hati di jalan, hati-hati berkendara, hati-hati pulangnya. Manfaatin waktu istirahat kamu sebaik-baiknya ya teman pro 2. Dan sampai ketemu lagi ya teman pro 2 di ruang kita mudara bersama di 96,7 FM. Karena aku masih punya beberapa lagu lagi untuk menemani kamu di sisa malam, di penghujung malam kita. Malam hari ini teman pro 2. Dan jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap di barang alam di 96,7 FM di pro 2 R. Ternate teman terbaik kamu.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi teman-teman radio di Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Senin, hari ini edisi Kamis 1 Oktober 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah selamat pemasaran Kamis kali mereka sekali di udara tetap di udara.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Dan 6.7 FM Tulang Pradua langsung dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairon nomor 2 Pradua FM Ternate kembali mudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Jalan Reski Amalia. Hai, selamat pagi, good morning teman Pradua. Nemenin kamu di pukul 5 sampai di pukul 11 siang nanti. Dan pagi ini teman Pradua ada Just More Music di pukul 5 sampai di pukul 6. Di pukul 6 nantinya kita akan update informasi terbaru di Info Pradua. Dan ada Spada sampai nanti di pukul 10 pagi teman Pradua. Di pukul 10 kembali kita update Info Pradua dan dilanjutin dengan Pradua Hit List ya, menemani teman Pradua pagi hari ini. Kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur.

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Al-Kisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lip Syarifah, inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang salihah dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro 2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal, menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang. Karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku
Setelah sembuh dan kekuatan badanku pulih kembali, tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat Sad ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Sad ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat Sad ayat 44 yang dalam terjemahannya, "Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepadanya." Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Bandara dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asinonix Jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Клемент Бейкам. RRI Prodo FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Semoga kembali untuk mengikuti Info Prodo 2 bersama saya, Jiran Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama, kebakaran lahan kembali terjadi di Topo 3 Tidore. Kebakaran lahan kembali terjadi di Kelurahan Topo 3, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara di hari Selasa 29 September 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tidore, Kepulauan, Burhani Abdullah mengatakan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Namun, upaya pemadam terkendala kondisi medan yang sulit sehingga mobil pemadam kebakaran tidak dapat dijangkau atau menjangkau titik api. Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, dua mobil tangki dikeluarkan untuk menyuplai air dan petugas bersama dengan warga kemudian melakukan pemadaman secara manual. Menurutnya, titik api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan, namun hingga saat ini belum diketahui pihak yang melakukan pembakaran tersebut. Akibat kebakaran itu, sejumlah kebun milik warga hangus terbakar. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Beralih ke kabar olahraga, teman Prodo 2, Herman puji mentalitas pemain timnas Indonesia jelang Bangladesh. Pelatih timnas Indonesia John Herman memuji mentalitas para pemain menjelang pertandingan terakhir grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tim Merah Putih akan menghadapi Bangladesh. Herman sendiri mengatakan bahwa pemain tetap menunjukkan antusiasme yang tinggi meskipun para pemain harus menjalani pertandingan secara beruntun dalam waktu yang singkat. Sekian untuk Info Prodo 2 pagi hari ini. Info Prodo 2 selanjutnya kau bisa ikuti di pukul 10 pagi nanti. Saya Jiran Reski Amalia. Terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Prodo 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Nemenin kamu pagi hari ini ada Spada sampai di pukul 10 pagi nanti bareng Zilan tentunya. So enjoy di sini Pro 2 FM Ternate teman terbaik kamu. Dan kita ada informasi seputar lifestyle pagi hari ini 1 jam ke depan teman Pro 2. Enjoy.

Selamat pagi teman Pre2. Kita ada di Spada pagi hari ini sampai nanti di pukul 10 pagi juga teman Pre2. Gimana? Udah pada bangun? Harusnya udah ya. Harusnya udah pada bangun. Harusnya kamu udah menikmati pagi hari ini dengan sedikit berolahraga atau juga mengonsumsi makanan-makanan sehat atau bikin sarapan yang sehat-sehat ya teman Pre2. By the way teman Pre2, kita ada update-update informasi seputar lifestyle pagi hari ini teman Pre2, dan kita akan buka dengan sebuah tips ya, dimana tips ini adalah buah sirsak ya untuk lansia teman Pre2. Nah, dimana untuk menyajikan buah sirsak ya khususnya kepada lansia, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya manfaat apa ya dan juga berbagai nutrisinya itu bisa dirasain secara maksimal nih teman Pre2. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan buah sirsak pada lansia, mulai dari tekstur yang disajikan ya, nah sampai dengan penyajiannya tidak menggunakan pemanis atau perasa tambahan ya. Karena dikonsir juga dari UWHS ini menyebut kalau mengenai pemanfaatan atau manfaat penggunaan jus buah sirsak yang baik untuk membantu menjaga kesehatan tubuh teman Pre2. Nah, jadi selain dari buah sirsak yang dibuat menjadi jus, ada beberapa tips lainnya untuk menyajikan buah sirsak pada lansia. Nah, yang pertama kamu pastikan buah sirsak ini aman, tidak berbiji ya sebelum disajikan dalam bentuk apapun, baik puding, jus ataupun yang lain ya. Ini wajib membuka semua biji yang ada pada sirsak agar biji sirsak ini tidak ikut saat diolah gitu. Kemudian sajikan buah sirsak dengan tekstur yang lembut, di mana penyajian buah ini tuh juga harus bisa dibuat menjadi lembut, baik dalam bentuk jus, puding atau juga smoothies murni teman Pre2. Kemudian hindari tambahan gula atau juga perasan ya, dengan olahan yang udah diperhatikan ya teksturnya dan juga keamanannya lah teman Pre2 ya. Pastikan juga buah sirsak ini disajikan tanpa ada pemanis atau juga perasa tambahan lainnya agar kondisi buah sirsak itu tetap aman bagi lansia teman Pre2. Itu dia tuh ya tips penyajian buah sirsak untuk lansia ya. Semoga orang tua, kakek nenek kita ya yang suka dengan buah sirsak ya, mereka lebih tambah menyukainya, apalagi manfaatnya juga banyak ya untuk kesehatan tubuh. Bukan hanya buahnya, sampai ke daun-daunnya pun banyak banget manfaatnya tuh.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur.

Ternate, teman terbaik kamu. Selamat pagi dulu buat yang baru gabung, buat dengerin Pro 2 FM Ternate pagi hari ini. Masih bareng Zilan sampai nanti di pukul 7 untuk update informasi lifestyle pagi hari ini teman Pro 2. Kita ada kabar-kabar apa lagi ya? Kita ada kabar-kabar yang datang dari sampah teman Pro 2 ya. Pengelolaan sampah tuh bisa dilakukan dari sumbernya yang dimana melalui prinsip 3R ya. Dan prinsip ini tuh bisa mempermudah upaya kamu untuk ngurangin jumlah sampah yang berakhir pada tempat pemrosesan terakhir ya teman Pro 2. Yaitu ada 3R, ada Red Queue, kemudian ada

reuse dan juga recycle, teman-teman. Dua, reduce sendiri ini berarti mengurangi segala sesuatu yang bisa menimbulkan sampah dari sejak awal, ya. Ini praktiknya bisa dilakukan dengan cara ngurangin menggunakan barang sekali pakai dalam aktivitas sehari-hari, ya. Kemudian yaitu ada reuse, ya, yakni menggunakan kembali barang yang masih berfungsi, misalnya menggunakan kembali kemasan atau wadah untuk kebutuhan yang sama apapun berbeda, teman berdua, ya. Penggunaan ulang tuh bisa memperpanjang masa pakai satu barang, ya, sebelum dijadikan sampah, ya. Kemudian ada recycle, artinya mendaur ulang sampah ini menjadi produk atau barang yang bisa digunakan kembali nih, teman berdua. Nah, proses ini itu bisa dipraktekkan pada berbagai material dengan potensi untuk didaur ulang, teman berdua. Sampah organik contohnya, ya, itu bisa diolah menjadi kompos melalui proses pengolahan tertentu gitu, ya. Sampah anorganik kayak plastik dan kertas itu juga bisa diproses menjadi produk atau juga material baru, teman-teman dua. So, kok bisa nih untuk mempraktikan, ya, di rumah, kalau misalkan di rumah punya sampah-sampah yang mungkin masih bisa didaur ulang, ya, atau mungkin ada wadah-wadah plastik yang bisa kamu pakai lagi, ya udah dipakai dulu sebelum nantinya kamu akan maybe kamu akan buang itu, ya, atau kamu bakalan udah nggak mau dipakai lagi, padahal sebenarnya itu masih bisa harusnya tuh.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Teman Pre2, siapa yang akhir-akhir ini ngerasa kalau bukan hanya kamu yang flu, tapi orang-orang di sekelilingmu juga ikutan flu, teman Pre2. Nah, kasus influenza A terdeteksi meningkat di sejumlah daerah di Indonesia sampai dengan di bulan September kemarin tuh, teman Pre2. Namun, informasi Kementerian Kesehatan bilang kalau situasinya ini dipastikan masih terkendali ya, teman Pre2. Nah, pemerintah ini memperketat pemantauan ya melalui surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus. Nah, jadi pemantauan ini juga mencakup karakteristik virus yang beredar ya, teman Pre2. Menurut data Kemenkes, peningkatan aktivitas influenza sendiri pada Agustus sampai September 2026 tuh masih sesuai pola musim ya, kan pada minggu ke-38 ada sebanyak 148 dan 265 spesimen ya positif influenza, teman Pre2. Nah, dan hasil tersebut ini dinominasi oleh influenza A subtipe H1N1 ya, PDM09. Nah, positif rute influenzanya ini tuh mencapai 56% pada periode itu. Nah, dari Kemenkes nih juga memantau nih influenza H3N2 ya, subclade K yang ramai disebut dengan super flu. Nah, dari Menteri Kesehatan ini juga menegaskan temuan subclade K ya, tahun ini tuh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, teman Pre2. Itu dia tuh. Nah, sebenarnya apa sih bedanya ya influenza A? Ini tuh infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dan bisa menyerang manusia maupun hewan, teman Pre2. Nah, dan perbedaan utama influenza A dan flu biasa itu terlihat dari penyebab ya, kecepatan munculnya gejala dan juga tingkat keparahan penyakit. Itu dia, teman Pre2 ya. Influenza A ini tuh umumnya memicu demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri ya di badan kamu, kecapean dan juga hidung tersumbat. Nah, gejala influenza tipe A ini pada anak juga bisa disertai dengan mual, muntah atau juga diare ya, teman Pre2. Nah, dan perbedaan lainnya itu punya banyak subtipe ya, dan juga bisa menginfeksi manusia ya dan juga berbagai hewan, teman Pre2. Tapi untuk kamu ini perlu juga memperhatikan tanda-tanda bahayanya juga, kayak misalkan kalau kamu udah disertai dengan sesak napas yang di dada. Nah, ini harus banget untuk ke dokter sih, teman Pre2. Nah, pencegahannya sendiri bisa dengan cuci tangan yang rajin, pakai masker ketika sakit ya, dan juga menerapkan etika batuk. Oke, mau bisa kurangin juga kontak dekat ya. Kamu juga perlu menjaga kebersihan diri dan juga menghindari berbagai barang berbagi barang pribadi dengan orang lain. Itu dia tuh, teman Pre2. Kalau dari kamu sendiri ya, di musim kemarau ini ya, apakah flu juga, teman Pre2? I'm sending pick up the picture, I'ma get you fired. I know.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: 26,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Pukul 7 waktu Indonesia Timur, teman Tera 2, waktunya kita update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sudah ada Kak Justia sebagai perkirawan pagi hari ini, teman Tera 2, dan Kak Justia silakan laporannya.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Berkesempatan kali ini bersama dengan saya Justia bertugas sebagai perkiraan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate. Akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Kamis 1 Oktober 2026. Dimana secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, dengan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 28 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 60 hingga 85%. Dan untuk informasi perkiraan tinggi gelombang masih diberikan perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibatnya peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang perlu disampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, selamat kembali bertugas ya Kak Justia. Terima kasih laporannya langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, teman Tera 2. Anyways, kita masih ada updatean-updatean informasi menarik lainnya pagi hari ini di Tera 2 Update sampai di pukul 9 pagi hari ini. So, enjoy aja di sini Tera 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Masih di Pre2 Update, teman Pre2. Kita ke informasi-informasi terupdate ya untuk pagi hari ini, teman Pre2. Di mana Indonesia saat ini sudah udah mengamankan ya target di Asian Games, di mana satu medali keempat, yaitu medali emas, datang dari panjat tebing ya, dari desak, teman Pre2. Di mana atlet panjat tebing desak Derita Kusuma Dewi ini mempersembahkan emas keempatnya pada Asian Games Aichi Nagoya pada hari Rabu kemarin, dan desak ini juga memecahkan rekor Asian Games ya setelah menjadi yang tercepat pada nomor speed putri. Nah, dan atlet asal Bali ini tuh mencatat waktu 6,062 detik ya saat berlomba di Nagoya International Exhibition Hall, dan catatan tersebut ini tuh sekaligus memecahkan rekor Asian Games di atas namanya sendiri yang sebelumnya itu berada pada 0,7 detik, teman Pre2. Nah, medali tersebut itu menjadi kedua ya desak sepanjang keikutsertaannya dalam Asian Games sebelumnya ya. Dia juga menjadi juara nomor speed putri pada Asian Games Hangzhou pada 2022, teman Pre2 ya. Tapi memang perjuangannya ya, teman Pre2, menuju podium ini memang tidak berlangsung mudah, karena memang perlombaan ini sempat mengalami kendala sistem timing gitu ya, dan pertandingannya ini beberapa kali tertunda ketika kondisi tubuh dan juga pikirannya tuh udah siap untuk berlomba gitu loh, teman Pre2. Nah, jadi sampai di saat ini ya, teman Pre2, hasil ini juga mengantarkan Indonesia mampu untuk mencapai targetnya minimal mengoleksi 4 emas Asian Games. Dan sampai malam tadi ya, 4 emas Indonesia tuh berasal dari 2 emas bulu tangkis, 1 angkat besi, dan juga 1 panjat tebing yang diraih oleh desak sendiri, teman Pre2 ya. Hari ini ada final panjat tebing juga untuk kategori pria, teman Pre2 ya. Kita doain ya, semoga dapat hasil yang baik juga, teman Pre2, pagi hari ini. Bukan nggak tahu sih lombanya, pertandingannya kapan, cuman hari ini semoga bisa dapat hasil yang baik. Amin. Pengen banget ngelihat atlet-atlet ini bisa berjaya di Asian Games, teman Pre2. Aduh, nanti kita update ya untuk klasemen sementara di Asian Games setelah ini, teman Pre2. Enjoy.

rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Masih di Pradua FM Ternate dan kita masih di Pradua Update teman Pradua. Nah, beberapa waktu yang lalu kan sempat ada rumor kalau nantinya para pelaku usaha tuh wajib mencantumkan label gula ya teman Pradua, gula, garam dan juga lemak pada kemasan makanan atau minuman tuh teman Pradua. Nah, dan sekarang dari Mahkamah Konstitusi atau MK udah mengabulkan sebagian gugatan terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen ya. Nah, jadi dalam putusannya itu tuh teman Pradua, MK mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan ya label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula ya, kemudian garam dan juga lemak. Nah, jadi ketentuan ini tuh menjadi bagian juga ya dari kewajiban para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur juga harus dan memadai pada konsumen ya. Karena kalau misalkan nggak jujur tiba-tiba nih ya, misalkan ya, misalkan kamu di situ kan ada labelnya tuh kan ABCD ya, dengan kayak misalkan A apa, B apa, kayak udah ada ketentuannya gitu loh teman Pradua. Nah, terus kalau misalkan kamu gak jujur dan naroknya taruhnya yang paling gulanya misalkan nih, taruh yang standar ya, terus ketika dicek ternyata wah kayaknya ini nih berlebihan nih gulanya, nah gak bisa tuh teman Pradua, nanti bisa ketahuan. Kamu ketahuan. Nah, itu dia. Jadi memang dari pemerintah pusat dan daerah ini diwajibkan untuk mengatur serta ya mengawasi produksi, pengelolaan dan juga pendistribusian ya makanan dan minuman, termasuk memastikan pencantuman label kandungan GGL. Dan dari MK sendiri juga tegesin nih kalau kewajiban ini tuh bukan sekedar bentuk informasi bagi konsumen, tetapi merupakan kewajiban pelaku usaha yang dikenai konsekuensi hukum apabila dilanggar. Itu dia teman Pradua. Jadi jangan sampai nih ya. Jadi jangan sampai keskip, jangan sampai ya udahlah asal-asalan aja gitu. No, enggak boleh. Karena kadang-kadang kan kita enggak tahu nih seberapa besar gulanya, seberapa banyak kandungan gula, garam, lemaknya. Jadi wajib dicantumin di setiap label gula, garam dan juga lemak tuh teman Pradua.

6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Memang sekarang atau kekeringan di masa depan?

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, kagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?